0: FM Anupaha, FM Anuhadrai Dashma Ada, Net FM.
1: Meldol, Hisaratia, Una Sempratishava, Angapata Vedanava, Apasudina Sadaha, Igman Sahanaya, Meldol, Paracetamol Visheshaki.
2: Noinas Adivegak Superima Sabandiavak, SLT Mobitel Fiber Within, then Unlimited Package Razak, 100 Mbps at 1000 Mbps Dakwa Masakarupel Pandasna Siesita, Superima Unlimited Venusatrinina, SLT Mobitel Fiber, Kondesia Dalavi.
3: Masih mana macam mana juga ni kehormatan. Lautra iya kuat ada nada. Make Heels products ni. Hemat dia agama honda mu quality ikan ganne Heels nishpadan itu enawa. Shopping kerana gihil ladu edi ganan hadap khali dan niwarai.
4: Heels ikan khat ikat dekka gatta. Ubat own mude adu milat honda mu tatpin. Heels nishpadan wetin.
5: Taya gana drive kalla. Office ikat busy unah menuk konde kekumatan. Mama Siddha Lepa spray kala. Siddha Lepa. Parampara ganan awak wishwasi dino sahne.
6: Pigawa tiennama, ahasat taran sindu. Khatdo ni.
7: Net FM, hello Satyantya.
8: Muka kahre dayak mata amatak vela tiennama.
9: Aha.
8: Pudu anang kian dwan mandiya valala.
9: Aduh, mata hitane kat dana.
8: Kian dwan.
9: Aduh, kau yang speaks dek.
8: Hari itu hari. Kamar nanti kira lah, kau kekana hari ada rey itu nae. Mama isai kira lah kati itai kira lah.
9: Nae, ane deng speaks dah, nani ane fashion nae kita style lekere madme hoye hoye inne. Wagi wagi speaks dek kat dana.
8: Aduh, lassen hari makeup ayat dal hane dibia.
9: Wani.
8: Khatve, ane tu mana meme cerahve.
9: Apa dina dalah tina, apa dina kelasen apa. Poste kat ni?
8: Oh, ne, kat dia komen kan? No, ne.
9: Oh, apa balag ni? No, gula komen kan? Naka? Tapi bagi m subuh dasar nak kek apa tu guna?
8: Dasar nak kueva.
9: Tapi apa dina ini? No, dina be ini dalah dawal dolah. Hanya nak kamma? Apa dina rekata keran ni? Na?
8: Pintu ekai dekai. Panas pahitis tu dahi hati tu le.
9: Bagi m WhatsApp message kat dana. Pintu hati kelahai, anu pahai, anu pahai, anu pahai.